I'd love to have your mother. Namji chame in bare. The day in the zane, and the da, Tamji midabe, Ranshin, the day in the day, in the church to go over there, church in you when has that leg to jail of Sunday Shia down. And the court had a Dumega Ranshin, but she had torn there, and in Jungi Samba. Kwa tada nyebab jungi los tembo kye kwaya di kyesim banyimbar. Dini sengyu shoyla daja ki tembo takyala tuji shimbata tembo tini ki dini tuji kamda sambada bhala nya dila timba shoyki namda samki mikyaba jisungyo yimbari. Di tamaro tu diba yina ina tekwa chijungi shaji ina diyo yina ne di ina tekwa chimbore. Tewa shimbo laya dhin yuparo dhin shimbo tewa ta jibu nga ji tewa niyo vina na di ni nga ki tewa re. Ni nga ki tewa laya yudhi shis chani yu vina na di ta yudhi tango yudhi su saa yudhi tamche ki tsawa tabu chubo chaya chayu imba re. Chayu laya ni chawa chi yu ta sosu yu niyo vina na di chawa chi yu shayata imba re. Telah ini segel ya kasur, tadi dengan mera siar, umpan sambut juta, sahaja juta, leju juta, sambil cemeh juta, tapi juga nanti kita sahaja juta diambil. Antara DJ sutra ini kasih lupa, isi tadi siar tinggi. Zawa chakyu re di ina yang chokhe yang la ka xie yu yu ta tu chave ten chomne ni rizun gombe jena. Nga mu ina da rizun gombo li ya khansho re wang jen yor ma to jena simi se ke yu sama re so so so ju da jena yor jabe yang jena jere se yi jena chama do ji jena so so so ma to nyam do jik chebe jena Kajya yasa mara, ina yadini jayan kintu wangbu tu ta shida jena soso yobadi kung cheche, ina nyamdo yobi jena ya sartu shuri nara. Diyi ina loma tsuyo maa yigdo lo tena pabche, oti duksyen chungbari. Nah, di ini baru kesian masyarakat dia orang kaya sudah sanjaya kejadian, tapi sampai macam apa tu orang? Di sana lo tu dua ina, cendera nyusum sehari kita ni dua orang. Di nyusum bermati kerja sungguh orang sana sanjaya ini cendera nyusum sungguh orang. Jambe yang kiamba jadi segi tujuh, sana tujuh tu tu tu sen nyuwa tu sen sungguh orang. Ini mana nyamnen sebuka suhi naya tak kesi sudi sila sudan juga nilu tahu ya, sudan juga nilu sama tangan ni di tengah musim tahu sila. Ini kan suhi orang cakap mewah mewah ningsi. Ini dua jadi minzi itu tu. Atas semua ini kesi bagi betul ini jalan dia ini nyamnen sebuka dene terdu cangju cangju komar nyudu rekwa tan. Mene negap suyantin lamya rinji joyaki tap tumo manyimba situsi chati yuari tiji idma zawadu tsuyanti ta chayu nalaya riksum sene tishin shepa rikita dorji rikita peme rikitea ne usumbo tegi riksum kumbo ki tsungu yuari tindayi zan digi nyamba tamba ina ene rik tamje giyo Nyamba zong di jiwa di, di yu dan di jiwaan kuya di, di jingho wulai jiya di, di sangwa xe cho wuyo yinba di. Ini ju le, ju su su jang jang be zawe ju da, jane si yu chuwe sung da, chadur wang gu ju le sopa da, di ju mangbo yu binan di, di da ki ji peyo la ya, papa ri sung gombo ki, Tseng sung wang gui nang nian yi la chenpa tsam ki jang nega gui tini le shi, shi ki wang ra ki le shi tuya. Tegu yi ni zoba san ji ji kong wang toya ru soba pen sam ji mi chepa ji sung yu ba yin bari ya.